una lengua que la naturaleza tiene que hacer. Bautista. Uka hasta pone a Castillo Jordán, o hasta pone o Tama, o Mambis Warhat, Ana, Tatit Jesucristo, Ukati, Ukanaka, Uchakama, Arcaractana, Ukatiwasos, Amtap, Estua, Monat Marquichirinaca, Akanakaja, en Airacataro, a Santañaza, Ayahuascamasa, Amtap, Asesaja, Wakisipi, Akamata. Sanyani da kolyana aruna kampi da kampisa chamanjt asinya na ila kataro iritanya taka ukanak haikumata wa aka uruna kanha wal hekhilana kulya kanaka ukampis pata ora kanaka haniwa ukanak harma kiti familia tokena wisaha auktaigas alwita tau sat aruman talwa ukanak khawali alwita tau esta Pekat warhat asyik kahani, uka hal su umitan tanu kaha, uka kante koma utihya ha uka ambis. Konat kau kita, konat teha, jiwa saha, Dios aukina, Dios yukan, Dios Espiritu Santo na sutip haro wa ma bautis uka tu karaktana, uka tsti, kitina kata jiwa saha, uka ma bautis katu kasaha, takene wa Diosan wa wana kapaaptana. Takene wa jekan sa ma bautis sa, Lura daksnawa yakha wila masinaka saru yaksanyan ukha yakha hilana kulyakana garus wawana garus. Awisaka kakipa maranakan ha katekistas hupanagas haniki uthiwa yakhiti. Katekist uthisa hupa hukakekhiwa yamayamaya parokyas tokenagans. Ukat naksnap khirisma munat hilana kulyakana ka. Awisaka inas usuchyas winagas aga kipa taksinaka nakipa simananagans uthirakti. Ukat ukaha. Sumangkanya naira kataro uka aruna kampi sa sarantap kanya ni familia tuken sa komunidades instansyas uka tka kaukanagante ka hiwasa ka irnah karaktan uksa dokanagan sa hach amar kanagan sa uka pechparak yakabak sumat amtap kanya ni hannik uka hunchuki siwis utipante echaha akat uksa roha yakabanag ina sa chimo ustetap karaktan sa aka San Juan uko uruna kampeha wakis chispay mauk aha abir amoy kip anyaraki konam kami sa sichaha saran taraksna kamara ki kitina ka dakhiwa san edipiri na kasa sa abir pala kasa chuyem yam pasaha marketing na kada konam su inyish tarakispa ukatha wakis chispa wakama yampu aruna kampeha suma Jepang sa arun tanya. Uka wa monat market cirinaga. Kau kani sa icha uruka inas am abharak si yakapanaga ha family tokena icha ipo ha tante asinya. Uka hiwa san sara wisah. Wisah ha kasangwan pajanagan hanina nagswit astana ha. Wari ka sa alat akaya hay kumat abharak tanpi kasara wya kultura aymara. Ukan ha kamera nak pajas ukas ukam uthe kira kia konat kau kita nak pajas nak kan kualit ya tiya nak ya sa purintan ha kui piha sa pone 0 grados bajo 5 grados tak ukan nak harus pur ukamai ba ukat ya kan nak harus kamat elah datara ke ukan nak harus ini datara ke hila nak kuya kan nak kau kan kau rumah hila kuya ke zadi askaraksta Awir kunam kami saski am tawina gasa, lalu saha koruja sinya, lalu saha hunchuki sinya, yakahan wali amuyonaka, mapita abnoksna, ukatha palt asnantisa, amuiki paraksna, takini, ukamata kuskaki, agahaka wisan ha, amaraksna kamisteha, tatit Jesu Kristo ha, takini rohi wasaru kuinha Kristo, takini rohi wasaru ha bendisit Kristo, monat hilana kilikana kisapurusa, awisak amtat apontano alak pajau kirusa, uka nagahani u armasip kanya sakiti, awisak kunabitik kuna aksidente, uthiwa ma mayahan wal, awinagakukakiwa,